0: tanggal kondurin mariki ada yang dia ngulung kaya woy woy ra ada kogurut kondur ya malah cicit nah marka perwala.
1: Language warning, Triple J. Wake up,